Ullu aja kot ni bayo mina la si mega si ullu mina kajo June 1 dan anak kajo tiga ngau tiri si orang mina ngai kana yang ngau tiri lagu tiga ada makatong sao tiga yang wala hai ni pipa kot tu sak beham ni artis dan nak hayat dok bayo upalau si mangai kajo dungu anak dukuk dai malo makoe ikayo mat yueni lak sokot semito ikayo kain da lak lak semasi utarci dag halono yang nang meyu kalawan dusak behal ayo pi yu si tap banak ago ya tinni ilo te cheyu nga kono iko ta ko nakatuin na kano na kaya met na kailo siyo utang na kaya at siya yung ito may ilit siya no na may nito hangin ni left and soup ang malo uy lero lo na kayang may onion soup akay uwa ka nila pe ko mayo makatak tumatay man at siya manapin mek niya ko lero lo na Tesan itu dah aku kayak tuh ni, kami ada di food center guna kata memat. Dah semua CBC itu masih ingat dah, hobi utak uka kata kalau memat. Pernah saya sih nung wanita nato kayak kaya si magani belakang nama ni. Ikan yang waktu mana api maju sebab Murdoch Flowers dan nato tu kebawa tiga yang menyudah semua. Kayak tu bimbo tu sak beham nak tu sih kanu isi muda mengada. Sulit tu ikan juga ini semua muda tu sih tak banyak tu kayak tu bimbo ikan juga ini aku nasi tu sih ulu ada tu sih hangat tu ini ikan yang nak sih tu aku bih dari malu tu aku tak ulang lagi tapi tidak aku kain dah sih aku ya pergi hati aku tapi kalau sama mereka mula takulah sama guna takuyah pergi tak kau biar nanti lah sama keluar sulit tahu betul tapi kan ikana yaya kai ilai kaya yaya kai nasi udah nasi apa uhak ada karena memang dan itu selangnya si ulumi sulit tahu dah kau kapan ilau you minit dah keluar tu minit aina ammalo Kalau tak kau ilah begun tembangat siok ada sakti siala majuin. Tak bani penasual sedih ni. Tak bani kainya lambi wela. Hai, ulu mena kajau tepok June 1. Welcome to Nipiwa dan CBC North Radio 1. And we are broadcasting from the capital of Nunavut. And I'll be your host today. Today is June the 1st, and a good show this afternoon, opening up for anyone who loves to feed people. Special invitation are called for, so it's a good place to be if you would like to help.

0: Tanna Josephine kubluk iglurig miu doyuk tu saksaw saaktillugu tanna rit tamaanir miu ngurik kammiktuk amittuk miu doruk samayuk. Abiksuk tautillugu suri taakkuwa kisuna kakkaw yakkaikkuwa. Kangwe ammaru imikku teilei pikiutak tauvalliya kattararar ming mata ivarakutik. Manik takatam matatamani nunavomiu. Simon natak tana apaksuk tau tilugu. Tusani arang migatigo.
1: Tati mga upang apode mat tingmelo yang napodaru tati yang itu. Lagwe makutaya wagulipane makutaya yitigo mana pitakang simulok palutin yang nasyukurong mata. Tema itu jenak tu. Ada kalau nak orang pun.
2: I tema pikir tang nak siuan orang mengmat okasagavit. Ia mukutai rait sibul dek pangul luti. Pikir tak tahu yang nak si sungung mata asingin nitau kisuni tingmani. Pikir tak tahu yang nasungu ba inung ni.
1: Mana ni? Kan dia ni, tapi kau macam nak jadi lo, nak jadi lo tak kuat apa, tak kuat aku yang nak jadi sekian, nak jadi kakak mereka kakak ina mereka macam mana, mana mungkin tuan muda ilang pernah ofisial di sebelah kau, di sini kita pun kita kalah ibu orang nak jadi. Tamakwara nagle mana tamane kare pani kibitiani nane yaksa lutik tamane kitinga tine kikirtane

0: toalo rumata ina chuna botama ko angu te alu king king king ang no kau yang nasalo mata tigalo tai me toalo le yu mata ina piyan ni yu mutu yu me alu ya tu na yu yu mata ina tai ya king ul lapa ang yu ngin yami katu mi tumilo no chau no ti chau yu ngin magatu ta na fakusi tai me ni ngayu yu Tei mea kai tukishibu mai hapi.
1: Ei, tukishibu mā. Tā kuari, nu tāmi tāpani, ākāgumi, ākbagasuni urātu.
0: Tā tikatū nyalunga kia wa lālataka. Tā nanuk jūt imeji ngā lākāyanga nalau tāko nanga tanga kia lūni. Tā pungātū nyangu lautineko. Imeji ngamman. Ūma yuku atuala kāguru aldugu annai jau vattung. Imeji ngamman. Tana si isu magi jauh esok dulu yang ni ngah, pijak ni, tapi ko umi alit jauh esok tu, tapi pun aje ciki aje si maju keluar, tapi si maju esok tu luar tu, ia ngah tanya sama anak tu, wat tu yang tak ciki tu, imej ngah keluar tu keluar, kanulitana, umi yang pijau ni amang. Kau mana kan ingin cumi, isinya cumi, dia wajib wajak pat, ini kan isinya cumi, dia wajib wajak pat, ini dengan manuk tu, tanah ini dengan lak cumi, dalam tak cakap malun ni, kalau ni yang manuk tu, dia wajib tuju, tanah kiu lagi kum dengan cakap mana, macam jatuhnya lume. Imei telaga bi, imei ni ayam mali, imei gunung tu, imei telaga bi, dapat suku bi, tanah kiri mula lagi gunung kita kawan.
1: Jitu lu, apa kau cakalua gunung ama, kuih nami apa sahun nak kenalaki?
0: Ya cepat lu kau, kuih nami kalu apa sahun bi, tu bayar nang, tanah apa kau dijai, tapi cuma ni kalau orang temani jaga ama. Ijangan ni, zaman aku agui, terhadi matan ini lagu semua yuk, yuk nulau kini aku, kubai jauh semua yuk, dan ulur siu saya unyak tu, yuk ni, tahun ngalau semua yuk nungguan ni, umi aku deh ulur si mangga maga tu juga, dah kalau mici uman ni, aku jauh tiak tu ding, ayah hatta kalau anguna. Jule pi taman aku titung juan ini, mici injuri jauh tinggi, pi jauh lebih tergaluangan. Tapi macam jauh semua itu cuma mana begum nama yuk, mana ulung yuk. Si kutan yang kuni umiatu saya tunjuk dah hanya su taman ini kalau imej yuk ulung ejan ini, tapi macam umiak. Ima aku ni jual yang ulakan, tapi ma abu jauh lato, lebih bau lakan. Ima jauh lagi ngujungah, dan asal lagi ngujungnya mana? Tapi cuma ni, aku cuma ni uluan. Si kuni saya kat dalam ni kanu, tapi ma jengah jung. Ia kau yang nama alu uti, tapi ma jengah bung, kau yang nama uti.
1: Eh, kau yang nama cipta ulukat dia.
0: Acok palu ibit jauh.

Itu daftar ada angin kara aku kumang mat nunat tinun angin kara jauh semang miu tak kua angin jauh kara jauh tak kang ata ata garu ana ana garu cina ba apik sama malu ni kano kawis semang mengati kisu tu inang mi kisu tu inang rukta mi ubaru ni angin kumi kawis semang mengati ubaru ni isu mana tu juga suatu tak tu mik inung mik kawis si mang mengati inuin man namun ulu memun tiket shooting ajangin ilangin isu mana tu juga suatu tak tu kanuruk ta biju si kaming mata tapi mangat silau isu anu tapi mainnya mata tapi si mana atuk ta walau tu mik atuk jayu nang dah waktu keluar sila kaming ani tapi mainnya mata Tämän kamana tiedot tänga. Tämä oli apuksulauksunikin tukisitte aami suuri aadlilauksima juu. Tämä inokangitti meidoksunu upengaangani sikuissa laittuoloa matkangastu kangastu ringungit sikuissa tilju inokangitti meidoksunu. Tämä adlini tuakarauktunga aumisi tuakarauktunga ipiutangni, rimmeo ipiutanginni. Anu niglio akisi kakpala oktunga. Tämä misi niktak mingmi. Kipi kakpala oktugli, kipi kakpala oktunga, kimmi nang manginni. Ilanginnet ukautoyun imanna nang mautimi. Ilanginnet ukautoyun inungni nang mangmi. Kimmi o nang manginni. Tämä mari inukangitti meidoksunu ittuga doktaru. Tämä ittuga doktara angiju arvoda kattaroksi mangmat. Kepada sokat orang sih majunga. Angin jauh ada orang angkat tu, mari kita syukur waktu tu. Aungir sih tu ngah takal tu ngah aw aw tu ada orang sih ngah pesukur najis orang angkat mampang waktu syukur waktu ngah mari kita syukur waktu guru asyik jilid guru. Tema per waktu ngah. Tiada ker waktu ngah kepada syukur waktu ngah. Tema tema kat orang sih lu ngah. Tema di kemang kemang ming menga ingat tu nih pisang mur tu sokat orang sih majunga sila kulu. Silak kulu ingatun, amaru kuk berwi ingatun, pisangmut, amaru nunam iluagun ingatun, tu sahabat aku teka. Tanya matamak kau tu sahabat aku tilugin. Kanit cukuru garuan ujum gayaruk pada doktor. Ilanginun ukautoyu ujum yamik, ujum gayaruk pada doktor kanit cukuru garuan. Ujaga itu kan itu guru guru taksi baru peraktut kumun. Tapi malu ilanganik ingat tu nih cerita sahabat semua kapiya suka peraktunga. Tapi malu tema kat teruk tinggi asyik ilang inu arungmu tali manu upak tau peraktunga angin baru duduk kini angin lumit kuri baru duduk. Tapi mereka perlu kerja semua ilangan kawal macam ni nak tu mu, kawal ni nak semua macam sangat dah tahu tu mu. Tapi semanai perkut kerja orang ini nanti mana ulumi atau tertinggi. Umum ini perkut itu ada kerja orang tapi semanai kena miglu, puktaiu miglu, servikurung miglu, puktaiu hangit terang nanti ipiksau miglu. Perkut ini jutam baru atau perkut ini baru waktu itu tapi semanai. Tamakuaro syakun akigai tamajero atong orang mata. Aglan akigai orang itu terlima ini kuruin ukua awiyamun aniguin yang mayun. Akigai saya amisunak saya atong orang mata. Tapi mak pekut kangen mika mak puk tayo mak acianin puk tayo ga ikpiring mata atong orang sima aku nanti kut kangen mak kisingin. Nanti kau temui orang mata, nanti awin ini, kisingin, kalau duduk, tema ikhbar tuan itu bukti yang apik tahun ini. Tapi semua angin yang orang mula ikut awal aksima gama, kapai sur aksima yang ada itu mana? Aduh kan itu ya aku mih. Tema itu bukan yang terlalu upak tahu gama, tema tuh nusuk kuti yang lama akat tahu aksima yang. Izin untuk tuar orang semai yang akhirnya mikul. Puisi kamu itu kedoktoran tepat, nunamir kata ayo.

0: Maria Palaumata, Pepe Gulumino, who is a person who trained the pair up in them, say Nagna Hookstow, Mat, Nanga Tachamola, Lalo, Hookstalo, Mat, say Nahimak, she wins out the Lalo, say Nabic, to some Galakota, he came between the horse of a minute, no 2 million young, say the pair up, the Matatanga. Ananga Locutor Tunne. He would have been in home in Mananaga, Unicabal or to him of Tavany on the right turn yet to move over the young in that low. Atatanga, him of Simat, Ananga Hooketar to the Hardy Gummy. As we lag or hook out of a narrow left over attachment of hooker tea, so would I look the young Mata, who was it to Muruk Tau Mata. Anna, when you know, I soon will love Manana. Tending you to cut out the law of Monday, when you be yoked to get about yoked over the children of the ticket in the tower to some of the running in the yoked over Newman. Out the law of war, and I will make Hanoi look chat all the garden. Out the law of war, and I will make. We took to win. That's soon in your tilt to my ten. So you took to show me to Halo and then in your tilt to my two. The anger of Carl a minute, it to say the winning minute. Emma to show my chair, me to show my chair to canic in your tilt to my two, but Nacor to in the show of Mizora.
1: Joan,
0: you're right to win. Hey, then the time when you got to the octoon, they couldn't get to some of the can eating a cup of them along my look. Then the truly love palace, then I look living.
1: Then he must see you all over me to hot on in Locuna.
0: Ah, ring it to go. He must see them with one night a winner. He said to me on a go, be took to win. And I was made out of saying it and to the church on it to show me the canic, hing out the yacht to my soul. They met to me out of any car. They got a chum ticket out of me saying, how you looked out when you took up my legs at the looks in a trial of a letter and out caught to me. Out caught you because of a corn tangle out caught it because they were to be in to look on me. They never make a shame. How did Magamino Haranga take a market to the Lord of Sound Ram and take in Tidli jauh naik tu cari bunyi upin naga tik, ikhsi nak tu kalau yang dahin tu hutsi jualok, dah cuma yang nama unik kata kat rumah jauh naik mau dah cuma ulah lalu, dah mailing aja unik kata walau tu, dah aku ni inu tu apa ni harus dahin, dah mah kau jauh waktu bunyi walau tu ni aku tu cari jauh naik sama aku ni kata jauh waktu ni waktu cari jauh naik sama kerana jika waktu mahal itu orang tanya, tuh cuma ni kesian ni alur tahu lompat, kapai kita tu ni alur ketika sewaktu yang aku ni nutup apa ni nak tahu waktu, saya mau ni kapal waktu saya kuat, tak cuma kata ni jangan ni kau ni kapal waktu jangan ni ada cik laga apa cuma tulis tu tahu macam ni, sulit juga nak ulang waktu tu. Saya mau nikah sekarang saya tak nak out kau tu. Saya mesti tak kuning. Saya mesti awak nak mula mak unung-unung siaga saya mau nikah tu saya mak kau tu ngah. Awak layak tu ni sunat kukiya umi anu kisah ni utang ni lo. Hanu ini ngerti tu umi tu ni aku kisah ni utang ni lo. Sunat matok tu tik himak siu ni umang ada tu saya mau lagi itu ngah. Tak kau tu saya mau lagi tetapkan anak kuka. Ada siapa alukuka, anak siapa kuka, ada kulukka ami chalo bunyi ni da chuma khima ri na ta wala tukuk ra ape mikta go mane mane alo mikta ne ni chalo wala tan u khaw sita bu nga kuk ra ape mikta tikila ga taksan te ma katika la patti lugi ni tu tak ta wala lak tu bin sin ak ta ro khaya nga u bin na te ko na na ku manga ro khang Tahun ini nak berita mana yang mana dia guna itu, jadi nak temui tuan. Ini guna siang tu sahun dia guna itu lori. Guna aku kita kalau nak ngosut, tapi itu mat itu menguana tu. Asyila tahun ngah, pangna pelajar tahu kata senjata kami di universiti walau kami si maksiat lalu kita cuma si nak tuan kami. Tahun kukra api macam sekutusia macam itu yang itu kami tak kangen sama rasa makanan nak kating sila kating kemaksi ni orang mata anak kumang tak kangen anak kumang tak tak kangen unik nang utar tinggi go kemaksi orang utabunga kemaksi kata orang tu punya upin nak tik Kemak tahu mana yang guna kami. Kepada seluruh untuk tu ini, sama kau tu hutang mai tak kongen ni tak kongen yang lu dan kong tak guna mesti tinggal semua. Tak kongen yang orang ini dia tak guna itu tu kual yang mai tak kongen ni tinggal situ ni apa tu ni. Dia mai tu ini kau tu. Aku tak halu anak guna cuma nak kanuki atau tahu mana lah yang itu. Aku tanya macam apa tak kau tu kuat tangan jadi, aku tak tahu lah kencingin nak orang banyak tu ya atau muka luar. Aku tak tanya itu orang sama terhalu yang kita lakukan, biar tak kalau tu ni. Saya macam saya lakukan tu ni untuk dek. Aku nak hal dia kerja ni aku lakukan tu ni untuk ni. Saya macam lepas ni saya guna macam kau ini cakap ni mikir ni muka luar. Cakup jawab, telah tak tu punya kau, ini tua kau, saya nak kau tu penganggur telu, ini yang kita kau punya cikit tahu ni, bukan tu nak tu tahu tu punya, ini ilanin tu hasil ngam, cikit dia tak tu punya lalak tu, ini tua kau lalak telu penganggur, kalau kau malu lalak telu, penganggur tu halong malu si cung mata, malu lalak telu kalau Inu tua galak tak kujau lagi tak tu punya kau itu nak tak kujau tu ni tak kujau kalau kau yang itu galak tu ni cerita kita galak tu punya tak kujau yang galak tu ni asyiklah kau kasih mata kata lah kalau tu kesian ni untuk tahu nak baca kau kanu pergi mangang meong enau kau tak tu nak tua galak kau itu orang inu nak inu itu orang naik Emak sini lagi tu punya orang mat, kan punya seorang mengang mac, tu kita sok pelak tu punya ini juga orang ni emak sini nak tahu ini tu kita orang ni kerja ni orang mat, emak tu pelak tu punya kungku, ini tu orang tu sabun ni tu orang, baru orang mat sabun tu, kalau ni awak tu orang mat, aku semua mereka kerja putih. Kacau bunyi, pinggah bunyi, korun itu anguti, upau tiga sahaja bunyi. Tapi macam lihat itu, hal tak kira orang cair itu tak lihat sego. Tapi macam seperti mewal, tupe korun lebih nego, tupe apa lebih nang. Tapi kan macam tu nak pemainnya, tupe lebih ni umat orang kata walau tu, tupe lebih ni uang macam tupe mewal ni, pecah lagi, apa nak doktor ni pecah lagi. Pecili jual tu ni, macam tu ni aktor orang ni. Tapi kalau menu yang lain, mereka beli unni ini tahun ni tu ini aku tengok pecili bina orang yang tu sama mana so. Terlihat tu bu, tu kita asal aku kritik, anggota itu aku pinga tu. Terlihat si macam tu, si macam siapa tu bini, tema aku unusi si bini. Upau tiga soal langgar doktor halaga mengutip mata usung bilang ini makko ke maksudnya, saya masuk lihat si mabim minum, sepurne itu alu tuan nak, namu tuan nak dalam luang itu alu mon, asyik lagu, tu kita tu bini take makoki kasi tiliwik tay nila nga tay sumaguli tamanga haro matiyata nga inyokati kitiyapagtawa niya nga ang uti upaw ti sila oktubo na tay kong haukaw ti mo tatli ka lang itaalo ko tayo na tatli lang sa matwala kito tayo mga sinakto upagtawa ng mga ang may sinakto kasi wala ko Katisiko kaya tao tigni ako tayo tuni ko how to siya ako nilang minik pang mo halang alaga mi sa mga kaotri mi sa mga unu siya mi unu lang matsikin niyo na latap na takun na kaya kasi ang mga kaw manikaw alo ano tapar no na unaw alo matsikin niyo na lang ito ang mao sa piko na takun na siya ng mikaw tuni tayo na Bangwa halak tu minta ketemu tu pekuluan ni. Tapi aku cekai orang nak tahu semua mereka tahu malak tahu orang muda melayu kalau ada kena cerita. Aku tenun. Tapi negara tahu melayu tu tahu mengat. Aku kau tu kena cerita. Kupindahkan tanah kamu ni orang memu cekai orang lain yang kami. Tapi macam lebih ingat kita kalau angkat aku hati ingat orang kamu ni kongan cekai om. Sila tulu pawai harap ni cekwa kata si kasuak tu. Kalau yang tak kita kau tak kau tak tak tu na. Tapi mago tak ini loko la ilon dalam anga wati lima tiang a. Kila kalangan na tapi macuak begin ni tak tu malah kalam. Tapi mana tu juga mereka tu jauh nak tu mana. Tapi nalo kau sabi alok ni bingar jok. Tapi kalau ada kanangan ni tiguin na. Ibu ngajak saya menjaga, saya cuma kau tiup, kata jauh tu aku ni, upalu jauh ni, tiup tu indah logo kapan ni kau diktanga, tak guna doktor yang nangguas utai, nawala waktu ni kata sungut ni logo, bila kita semua galak kau lagi mungkin kau sebagai jalan sungut tak guna itu, tapi na tiup tu alau kami tu, tapi masa beralu mesti kau sihat tahu tiup juga lah, tiup itu yang tahu ni ngan. Upaluin lo tuktahalo yung amyo. Upaluin tsugo, upaluin yung amyo. Ammalago, iltagasit tsugo. Ano yung itutiyang tsute, ginyo katigitya, patapinagat tsugo, iltagat tsugo. Kaya ma, kapya na halo ka sa akong na katigit tsugo lo laktapinin nga. Kaya tsumangyo paktimin, iltagan nago. Akiyo kaso lang ato halo sa unang mayo. Kaya ko ilang kimakaw lang ito. Tekanan aku tupingan tukio di tahu makanya tahu tinggal ngamuk tinggal semangat. Hanya tinggal tu nak tu ni. Tapi muka tu tinggal nak tak kuat. Tuh tahu kan ini.
1: Ino hatau cak kau kasih tu ina tu ni.
0: Tu ina tu ni nak tanya nego hak tu mabar ni mizok. Aku kau tiarok. Tapi aku kat malam tiarok. Minyak hati kita tu ina lekal waktu. Uhak tu malam mabar ni mizok. Isu macam ni di tahu yang lekau aku nego. Tapi macam nak sih nak tu ni orang nak pasal ni uka awalak ni mizu, nak sih nak hobi uka pasal ni cagar ni. Isu mangko nama nak sih macam kita orang ni tuang pat, hutilangan ni hati tu bini nak sih nak hati bini nak mizu. Tu saya macam sih alat tu ni. Ni hati kita cakap senti kita cakap tu ni lak tu bini. Cakap tu cakap ni orang ni cakap ni itu. Ipi kita bini tu ni kesian ni lak cakap lak tu bini. Tapi mago, tapi melayok tual tu nama, cukai tu nalar nak tual tu nama, mesti melayu tual tu nih tak lagi tak tahu mereka me, tapi melayok tual tu nama yang cukup tahu kesal sila tak tahu punya, ikhtiar kapai kejauh ngam, ikhtiar kejauh ngam, mahaitisibu, aikitisibu, bukta mengenai aikitisibu ni kudo, jangan kemudian bawa masuk nama. Tu saya makotonga, buat tersak tetapi juga yang remukti kau tak kau menunai ini, saya masuk nak tahu tahun itu jangan tak hoki tahu tahun itu jangan saya gunai tu, saya makapia kerja kami, kalau yang itu cakap apa yang apa kecuh, makai kecuh, si kecuh, tikit palo ini orang alat kecuh, tikit tu ni aktor orang alat kecuh ni, saya makai tahu semua orang begini orang cengin. Saya minyutuin nara walau apa lah itu kalau bila sama kerja tu akan kita macam macam macam lagi alam macam macam nak macam tu tu kita punya alu, kuki kuki ada punya alu lama tu kita tu ni, Tani sulle lottoia tutakonga kingon jagalla ngosena tiga illa kanoila ottu ni mga tokotti.

0: minul la tu punya komat atau ke kapi agi tu kisah ni elektron. Semakurnya kepingin suki alam minyak pindah dulu aku pancang orang itu loan ni. Tapi cuma kan nato ini sotik. Saya mata panai tu hanya yang gol jam matu sa tu salu anak gelar jam macam dalam macam macam orang macam saya tu salu tu punya tak ku. Jadi mereka agak mesum, ane kita tunggu tak kisah itu satu sahaja golok. Jadi karena anakku ke tu saya kami ikut cari alat selat untuk apa nuna alat kuku juga api macam tu kita saya mukia kuku ramu nuna le kami sih. Jadi cuma kalau tu mesin nak terlalu yang itu selat kami. Jadi kalau nuna yang mana kita kaya tu ini. Jadi akhirnya apa ini orang kalau waktu naga orang lagi orang lagi orang kalau waktu ni kima itu kalau waktu tiga violinnya belum meni kima juga ini umat tak kima katanya tiang itu kukian juga ni alu yang ada ni untuk sesuatu violinnya meni unik apa lagu macam sunah bago sunah tahang itu macam anginnya umat kukian gua tu alatnya saya cuma ngah Piulinya aku menutup sejumi. Jadi aku hoki yang ngotol lolok tu ni, aku macam mangat. Himingu, saya matu sari palung mereka hoki awalung mereka terling itu palung lolok tu ni. Tak aku kat lo tu nak lama. Sama aku hakai ni aku ngan. Sama aku tu dia hatta kalau waktu ni. Saya mah hoki aja arti tu tu sak saulung mat. Saya cuma aku kau saya lama kita juga silok tu ni. Tak pandai kuah, sedikit nak nak mungkin nuna lagi sahaja macam itu ini kuah mungkin kimak segera lah sila waktu ini, tapi nanti kita mata pau masuk ke dalam hati kita yang pisau ini nang kuah mana ini nasib tak biar ni agak kurang banyak, ilang kimak itu ini kuah luar sulta cuma kimak kita tak nama ini kimak itu ini kuah luar, tapi nanti kita mata kimak segera lah terang nama mata. Anak-anak banyak tetamun ni kau minyak kotor. Tetamun ni kau minyak kotor. Waktu tu kita hutan kami, waktu tu nak kita malam, isi tato tengah tato emas nak tato naga kami. Besok tu ada kemana?
1: Aku timin.
0: Jangan juga kemuk sini kalau sulit cuma kemuk sekarang nama ni. Kekuatan tu saya mah pernah taruh rasul semangat nak hidup tu dulu. Saya mah rasul nak hidup ini. Saya nanan apa nak hidup kalau tu ni awam itu uksa pingat zaman lah makan orang melayu. Saya mah piaga awam yang jual orang canggung itu. Isi tahu benda mana nama uksa pingat tu ini nama nak hidup canggung mat awalnya jual uksa. Kita hatu ini kalau waktu macam cuma ngah, time aja ini dia unik kapal waktu waktu apa minggu ia minyak, asyik lagu tahu nunggu kita hatu ni kalau tiada tahu tiga mat kata tahu tiga cinta mau nuna mot, biji mata guna jangan time akhir balikan nama anak-anak menjadi isit tahu kerana waktu ini orang menunik kapal waktu. Lukio mesuja umi si kene, teh mesu maju benih utau mana nanga, teh malu teh ni umi kesuaya tu nyalung ni mesu teh mesu malu alu tu teh cuma ngaku tu mesu, mana tak kapas mesu itu alu mesu awungan itu tengit tu mesu satu awa mesu nak tu halaga nanga, tapi nuna alu kujit asil waktu benih, awalnya di bawah waktu, teh nyalung aja kalunga, ada kulu benih mesu aga. Kerlau walau tu, awalnya lakukan walau tu tidak dapat nak lakukan dengan mening. Bisa kita ni alam nak walau tu anak dengan mening, anak tiap dengan ikumai tu dengan mening. Tapi nak ikumai tu tu akan lakukan kau macam mana ni nunal ni, nunal bukan ni itu ni. Ikumai tu hamba tu selok tu mengitunga. Tapi nak ikumai tu tu akan kau macam anak-anak. Awalnya ing mereka ni utilu, ni nyuwal awalat tu ni nyuwunda satu kita alat tilu. Awalnya kalau waktu tu hotel ni mengalau ni, awalnya cakup ni mereka saya ni, kanan siapa ni kan? Hamutili ni tu, hadliu tu alung, hadliu tu alung.

Tusayak set ublumi tuhak kau nelak mengbata ahuila June 1 ngokok dan benin aku ngak ublumi sama ekos. Tusayak seni ublumi tuhak kau nelak tegut ujarak taret tuhak kakak mata uper ngak mat ahu yang ngok pale ablumi lu tuhak nelak tegut sama kua tuhak tau hua hok tu tuk tui tamau nak pale lerangata kanui na mangata ujarak taret ahingi ninglu tuhagak kani tuhak na remut amalu tuhak artar lutelu pinar suta hilalari luta taimatu hilatia keoriti makulokit tartu ni palulokit tartu tamani kanu hila kivalermi hilalari ikunun Kanu ini yang mengata tuhar bagi marnya kabut tunggahut seharit sih.